akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, orem, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya.